Bibasan sabi marem busirukuru sa sekerense uparundi. Gusuno seda mbusirukuru sa sekerense uparundi. Mama nkwara mbusirukuru sa sekerense uparundi. Kalafia uru toko mbusirukuru sa sekerense uparundi. Mirubisibira kei masano sanu kanuku sanku baka nuka wengi buturu kugi buka tutone kibu nosia. Mewengi wiki wasuku momeru ni kurochio kuro toko wasuka. Donyo kumama ya donyo nkono ura megi ntiru atene baturi suru nubaita. Si wigumi sontena katia me wimu mwene ka okuru siriso ka kuson sikura bwa sikuru kwa gi atarata patrole suru no ban ne si win tungi kura me sekere se paro anwa baduke kambe kwa sintiru atarata pa patrole suru no ban ne si wi ho ha wi son no bai to me de de ira buku bewim wo berube ko yu kan son kelaron ko ba yiru me sekere se kwa ka to ka no sia go ka wo beru sanna ba no sia me kama bisa mago ise sia me prata to ko ba wori bi koro me prata tirawi lafia bakaru ya gwari bunyoro kwa baka nungu wano siwa mirubisi wa

0: possible to give a to give Bugabeno Sam Bengiri Gabasoka Miru, Gabasoka Nikroti or Sisu Gabasoka Dukiri, Kurawi, Yankin B Tabaduragi, and Kiane Dankuragmanu Sin, Yabanta Ganzongo, we Basoa Guagi, we Mirumando, Wingo Bebano Samo, Tokateda Dunia Diria Tung Wonuna take our cruise so atrata and yin toru, tonduru, pa no baita, wingura makni. Oh insiguru kwami. Adarba yeni yokan koba yiru dede sur no benen son yiru ami gore wimbira parata mine kun wi sikuro njadi shuno basira parata baka nun goy no siamo ka on bu hento mokuro sabi dama gwa wemiro yakimbi udune deri dangura gbenu si gumma wa bi ogben ru teme kikiro abebati no si obira kporo yere kun suno mbo ete kporo gwa kasina sonigi musa uwa uropo wene miro dangura gbenusi ya kimbi tabaduragi uinko no muhura fanani buwario uka wanyaguro ka direte fonsakarugi nkuro basoka urozu wene kuro kwa takaka goino so kuro baka nene kwa takaka no aka wanyinao wene miro dunia diri nyare ngoini tebon jadisu no nkuro kawimo marenyo kwa tabaka begono seombirai minikumbane bunyagi mbuhete kuro inang subo waro kwa takaka goino ka minikum saka sule mbuhete kuro inao diete wakama mbebi hibe goino seombirai kuro buka mane mbuhero kuro yinami alagi baboni wimbuhero kuro gwenbreken leman gururo patego gono ali yema dayo wimbuhete kuro kuro patabaka beno bebe sa ali yema mbuhete kuro dayo patabaka iko ka gono bena mbuhete kuro wodura patabaka be gono semo tonu se uka wa me gamere patega ga gono gandeni uka wa me fonsekaro basoka kuroku tatabu patabaka gono semo samani ko afem mbuhete kuro geban taka patego gono bheni ni hasiami ni anugura ma radio no sinami ni bogabe we dankura gbenusi yagimbi tabaduragi bogabe ngono sia prata mini kun satu pedaro aka same adamu gomini prata baga ngono sia mo mare yo nyina so adu baro fana nyina so adu barumi prata go iko kanu be ku mbe nikro dunia diri barka batelemi konun delegé wa ma bohete goy so bira pro baba kiriku bowuri bowiru wi ma ga wa menya ngia prata baga ngono sia won kiriku bowiru aka wa nya won memo sabi damambi pele won prata go gono paket pai uka wame gunen beru pane gia kweta baka ugono siya muu. Genru nseko suno basira amiru bisipe goyu no siyo birae kuru. Nangoyi mwara genru mi abibati no siyo. Dangana sinande uwariyo. Mwaka mabibi goyu suno birae kuru. Gamere nseko suno basira kwa mbu hento mpuro bewe no siyo menyakin bita wa duragi giheba ntaka nzongo bama asuka. Gangura gbenu si udunia diri. We nari biyong kuro. Pedaro kweta kaka no. Bagiri yema giheba ntaka nga nigisakaro kwa mbu hento mpuro. Batore inao. Marenyo giheba ntaka nsego suno ngomini uka nga giheba ntaka nsu mparugia marabi dao. Gurani birubo ya ngwai budo kweta kaka no. Na yogu kuno kweta baka baya gono seambe kuro. Kina sibu, miru bisibu, pasibu. Tuku giba tuntune gibu kuro. Bebe toko tenye. Basoka miru nikuro tiyo sisu. Gabasoka dukiri gabasoka kuro. Kurawi nyakimbi tabaduragi. Bama asoka dankura gbenunsi. Yabanta ganzongo baso agwa gimiru manno wingo bebe no seme winko no muwura gihabanta ka tarata nyire ntoro wono aga inda no kati asu no bane nton gbi kuru ye nyo kan ko ba no baita wingo una tiru ka okuru seso ba wingura matni boko winsiguru ko mi adarba yini turu no bane so yiru ye nyo kan ko ba yiru dede gihabanta ganzongo gore wimbira bebe go sigu na kuru na asu ina gihabanta ka gogure ba wihi so ka biruga yasu peta toko ko be kuru mbi goro meteta yira menan
1: kweno sunokora gado mbuheru saweno kubakirundi kaguru kumbuheru saatamarundi kasontu sunoguro mbuheru kasontu nyakbare warundi kakora swane mbuheru saweno kubakirumindi biewa kwima aladio minigunga nugu sankira bagano kwa meru bihiu kakpahiu kakina hiu kabora bakpulusi nusia mabengiwi kora atamu basuka pol gaba kumansugumu komba usayiru kwa weno kubakiru tarata ini unurayiru kanyenda nugu katia ini suru nubande hini tongbikiru amuka saruku bararu teata nuntesi bama wishi guru kwa gweno kpakiru migu mabakpa mabanya newi ngongwaru tonoduke bane samedi suluson kwa yu yabako sankiruko sihiru suluson kwa ita azumabu yabako kanako kanatema bulu nko wakura weno katoliki bankanatiro kaduwa ya nga samedi zimashiwa sankirata ha samedi suluson kwa yu sihiru suluson kwa ita kwa bukanako azumabu bulu nko wakura diri ukutamu ukamasha yuko uko tarami ni gungu wataka okura nuhudiri bane yiga hato nkura dukiri wukulusi mbabe bekaraya ama tondura dukiri ubemi babe mara waka noma yiru baratia bakpema bukamero bihibe ni goka waluntonu nosia yendiko bane une bari mbana suru bari o banu nosia mu matamu usha yuko wawenu.

sasara mero bisu kina se pasi mu bebe bisu swada ki kisu adharwa yoka ini saben bawa kru men esa tora tu beka kinu be maka swada ki kema sa fai swada ki yeka sa behem boin kani sa yin fai swada ki kusong kasong sa yituri ka kusong de beha kru su tubu bane boin kani beha kru waka wa beha kru waka wa ka ure ba wa miaka makoba wa miaka kai ba wa to sude suwa mesu jenso mero bisu tondo tokro sa ure sa tora to beka kiru be maka so hada kibu uwe sa yina ya wera ku soko gina isakana domi koba ka imba kwa bahen fai gani fai ka bahen koba mure ama kantare soko dafiku me saka kati mi soko kamida sa sera ya ko anasa

Kwasokana gane suru eso sama amini yuko suru bura yuko suru ya ko sama fane kuwa mikami pagane sonimo mikami bakula anduke tu bakulu sakana mo sanu sanu kusong kasun sae turi kwaso asun son su soni bani kwaso masara bani satora kuru Sanda sinanden tengi bukuru samena satora gogunu gibu hatori mo miansa dari gibu bakuru samena satora palen tengi bu hendan su niki kalale bakuru samena satora bahagatu su bahagau kusuma sungka sonsi soko dawu sa

人为我而亡啊。啊哈，也有你有如何呢？啊，不要多一点。一多，准备帮我把信息弄，先弄多，先弄回来，先给多。我讲不要多，马上得比我那把一路。Bang, got be mad and they be no band, band on the way of cry. Don't grot on the robe of Kubaiba. So I want to be begging. But I wouldn't mirror. No, Quashia. I'm all Kuga Bibeko. Basha be gira. You'll be mow. But on bay.Kina mbogo ndeo mini Eche ule diya kawaka shini Basha vi gira Bebo matye ni kiyo banye kombo To, bebo kumkwe tonkura biwo Shito, ya tondro biwe ba gari ina Bade ma Metombe ba kaha kumo mi Nna unkwa shia mbogo ni kiyo bando ki.Si tu orang kau minyak bagai hendam mana, bayi bandul aku awal hari kau ni asyik. Ah, bermena bengwa tiba kau ni aku nshu, bermen boleh buku buku biar awak. Siapa buku nuki kau mudi, buku orang dewa minum buaya no. Tom, tom beba gula, bagai dada dikiro.Yen kanjo we Oruk bae baka hakab Yen yaribi bane buko dao be yaribi Bae bandro e baka ha yariba Shano we bae na moni Batombo takiba baba amu badora mu Eshina buko be bolu wa unen Ta Zama kara shakora shala fiyano Unen we akora kutendua mane Wing kalau kau tumbuh bawa hendai diomini, mana kan nak aku tembakan kau numpuk yo, anda ada tauro, ia kerja baga kanya mitauri, bakulah kau nak leh tauri ulupai, ane mahu jual nuri anu semua saya juri, nenek bila kau, sampai ban bemara, bakulah yang midi.
Ikatomura Gaja Rupai Yabatroba Shomboko Dima Shonga Gia Shakba Ivan Droga, Shoya Kahukula 1.